hej och hej och hej och hej. Kionia och pura rose i hon i kallarna. Himili vili ho in ka malahimi. Na malahimi ho i oho. I ka maina ua noho. I a ho i a kupa. I a nei i hono ka ini. Ka anohi a kau i ka luna no molokana. Noho na ho oi i ka oho. I ka lau o ki paina. I ho a pili ho i no ki o ni kaulana. O hanale.

Ayya no ke aloha, ayya hanea owe, ikomo mai hiloko, yana ya owe, ayi no wa kena, ikabuke monu, oya no kapanila.